0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Google Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, nomor 2 masih ada Ibrahim Rian di sini. Masih dengan suasana Lebaran Idul Adha ya. Coba ini nyaut mana daerah mana yang sekarang sudah mulai pemotongan nomor 2 atau penyembelihan. Ya biasanya jam-jam segini so mulai sih, so mulai bebanting ya. Banting hewan kurban. Tapi memang setiap tahun Idul Adha itu terkenalnya dengan apa? Bakar-bakar sate ya. Ini baru aja selesai tadi sholat langsung di grup rame info daging, info kupon. Emang kalau Wani sudah dapat itu kupon, sudah dapat dagingnya dan bersyukur, Wani mau bikin apa sih DP menu? Kalau di saya nih ya, makanan yang wajib ada di saat Idul Adha ya, sate. Sate bakar. Nah, itu sudah pasti ada. Sama yang entah ini hanya inisiatifku saja ya. Jadi saya kirim video ke video reels begitu ke bini saya nomor 2. Jadi video apa? Video resep masakan lah. Nah, jadi resep yang aku kirim ke bini aku itu resep daging pepper saus. Nah, itu saya kirim ke dia, terus pesannya saya nge-request ini. Wah. Nah, jadi kemungkinan ya kalau bukan hari ini mungkin besok ya. Aku akan request daging pepper saus sama bini aku. Ntar kita lihat dia bikin hari ini atau besok nomor 2 ya. Kita tunggu aja deh. Cuman ini akan jadi menu Idul Adha yang jarang terjadi di rumah aku karena jarang sekali bikin ya, cuman memang karena hadirnya TikTok dan media sosial lainnya itu cukup membantu ya, membantu dalam memvariasikan menu makanan atau bukan cuma makanan, banyak hal ya, mulai dari berpakaian, memasak, wah macam-macam. Jadi itulah kelebihan dari sosial media nomor 2 ya. Kalau di kamu makanan wajib Idul Adha itu apa di rumah kamu nomor 2? Kasih tahu Rian ya, WhatsApp 0813000022 atau enggak di Instagram @produ_.

0: akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja. Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya. Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kerja-kerja tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, mengurangi jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
1: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
2: Iya.
1: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Hmm. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
2: Bener.
1: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya, cuman mm-hmm. biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah, yeah. Maka saya dari situ, wah, dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
2: Benar.
1: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak beda. Begini ekspektasinya gitu kan.
2: Tidak sesuai.
1: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
2: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
1: Iya.
2: Iya kan?
1: Iya, betul.
2: Orang cuma pikirkan di pulau, Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita orang so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin nggak begini deh gitu ya kan? Kadang-kadang betul. suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
0: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Cair, gaji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
1: Healing mulu, bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
0: Ya, healing lah, capek kerja sis. Hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
1: Iya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
0: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman, sayang. Aku gak kuat lihat promo-promo liburan. Nabung nanti aja lah ya. Sekarang yang penting mental health.
1: Lah, kalau tanggal tua bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
0: Santailah sis, yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
1: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing, ini gak harus ngeluarkan budget yang banyak kok. Ke pantai, taman kota, danau, itu juga tetap healing namanya.
0: Cerewet ih, udah kayak nenek-nenek. Iya, besok ke taman kota aja makan batagor puas.
1: Nikmatin hidup boleh-boleh aja, asal masa depan gak dilupain.

Kamu tahu nggak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Greetings pagi-pagi menjelang siang ini. Selamat Idul Adha. Suasana yang sangat hikmat sekali, ya kan? Mataharinya juga tidak begitu terik seperti biasanya. Jadi semoga hari ini jadi hari yang baik buat kita semua, teman-teman dua ya. Ada yang lagi menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Wah, itu zaman-zaman zaman SD gitu ya. Wah, senang sekali lah. Pokoknya selesai sholat ke rumah salim sama orang tua, sama tetangga. Nah, habis itu kita ngumpul tuh di masjid Temora 2 menyaksikan live and performance dari tukang jagal dalam membanting hewan kurbannya Temora 2 ya. Dan ya itu jadi sebuah apa kebiasaan dan perayaan yang selalu hadir gitu tiap tahunnya Temora 2. Dan selesai dari situ kan dibersihkan, dipisah-pisahkan, dibagi untuk dikasih ke kaum duafa atau yang membutuhkan gitu nomor 2 ya. Dan bentuknya jadi kupon. Nah, mulai siang dekat-dekat zuhur, nah so banyak tuh yang memadati halaman dari masjid yang melakukan penyembelihan. Udah deh, habis itu sudah kasih-kasih kupon, tinggal dibawa. Nah, habis itu sudah masak. Jadilah dia sate balanga, sate bakar, jadi rendang, jadi iga. Wah, macam-macam lah Temora 2. Ah, jadi batalan lu udah kalau cerita makanan lu gini ya. Pokoknya kita appreciate to the process Temora 2. Sebelum daging-daging itu sampai di meja makan kita, ada banyak proses yang terjadi. Mulai dari tukang jagal, Pak Imam yang menyembelih, kemudian petugas-petugas panitia kurban yang membersihkan. Habis itu masuk di dapurnya ibu, bapak. Jadi deh di meja makan kita semua. Wih, selalu dan semoga senantiasa kita diberkahi Temora 2 ya. Walaupun itu nanti bentuk masakannya, semoga bikin kita kenyang, bikin kita sehat, kuat dan siap menjalanin hidup kembali Temora 2. Wih, mantap Cianis Kukung. Ya udah, di jam 9 nanti masih akan ada Ibrahim Brian di Yuk Ngopi Yuk. Sama-sama gitu sampai nanti di jam 10. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM aja teman.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

banyak sekali yang berubah, entah itu dari diri kita, lingkungan, dan ya seluruh yang sudah kita jumpai dalam hidup ini, nomor 2 ya. Waktu kecil Idul Adha buat kita cuma soal nyate dan kumpul keluarga. Senang-senang, makan enak, dapat daging, sesederhana itu. Tapi makin kesini, makin dewasa nomor 2, baru terasa kalau Idul Adha ternyata punya cerita yang lebih dari itu. Ada yang menyisihkan uangnya sedikit demi sedikit selama bulan-bulan biar bisa ikut berkurban. Ada keluarga yang mungkin setahun sekali baru bisa menikmati daging bersama keluarga. Hal yang terasa biasa buat sebagian orang bisa jadi hal yang ditunggu oleh sebagian yang lain. Sekarang jadi sadar nomor 2 ya, makna berkurban ternyata gak cuma soal memberi, tapi juga rasa syukur dan pengorbanan kecil yang bisa membuat orang lain merasa dicukupkan. Ada banyak hal yang dulu terasa biasa, sampai akhirnya kita tumbuh dan mengerti maknanya nomor 2. Selamat Idul Adha sekali lagi ya.

0: total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Alright, balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Udah jam 9 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah, Pro 2. Selamat pagi, pagi. Tetap semangat buat kamu semuanya, Pro 2 ya. Ini ada kabar dari Sumatera. Dan kabar ini juga kabar yang cukup mengeparkan dan tidak mengenakan, Pro 2 ya. Jadi pemadaman listrik massal melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera sejak hari Jumat malam. Jadi menurut Direktur Utama PT PLN Persero dan Wawan Prasojo, jadi gangguan cuaca diduga jadi pemicu awal terjadi insiden ruas transmisi Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi. 7 warga dilaporkan jadi korban akibat pemadaman listrik tersebut, Pro 2. Jadi ketujuh korban berasal dari dua insiden yang berbeda di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dari ketujuh korban, 4 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 3 korban lainnya menjalani perawatan medis. Dan 2 karyawan sebuah toko aksesoris ponsel di Kabupaten Batubara itu ditemukan meninggal dunia di dalam rumah atau di dalam rumah toko. Kedua karyawan ini diduga meninggal dunia akibat keracunan asap mesin genset yang digunakan saat pemadaman listrik massal di Sumatera Utara. Dan saat ditemukan ada 4 orang yang ada di dalam kamar dengan kondisi mengenaskan. 2 korban ditemukan sudah meninggal, sementara 2 korban lainnya pingsan dan langsung dilarikan ke RSUD untuk dapatin penanganan medis. Sementara itu 3 remaja di Kecamatan Ekskoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumbar mengalami keracunan juga akibat menghirup gas karbon monoksida dari mesin genset. Akibatnya dan ini 2 orang tewas dan 1 orang dirawat di rumah sakit setelah sempat kritis. Jadi ini semoga jadi pengingat buat kita semua bahwa ini bencana nasional, satu pulau gelap tanpa ada tanggung jawab siapapun, ya harus menjadi tanggung jawab kita bersama sih, itu Pro 2 ya. Duka cita sedalam-dalamnya untuk para korban dan juga keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberi ketabahan. Ya, semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini, Pro 2. Dan untuk para pelaksana, petugas dan juga stakeholder yang terkait, biar bisa menemukan solusi yang pas, biar hal-hal seperti ini tidak terjadi berulang kali, Pro 2. Amin.

Pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Minggu malamnya kemana nih teman berdua? Masih pacaran kah? Anyway, biasanya kan orang pacaran tuh biar ada teman hidup, teman cerita, teman makan. Tapi tiap makan malah debat dulu sejam. Cewek tuh biasanya kalau ditanyain makan di mana, jawabannya tuh pasti terserah. Giliran dikasih pilihan pada enggak mau. Cowok-cowok pasti kesel tuh kalau udah ketemu yang kayak gitu ya kan. Perkara nyari tempat makan aja tuh udah kayak debat kandidat presiden. Tapi kalian tahu enggak kenapa setiap kali ditanya mau makan apa, perempuan tuh selalu jawabnya terserah? Karena terakhir kali perempuan yang memutuskan mau makan apa, umat manusia diusir dari surga.

0: Oke, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bro, kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol udah tersinggung lagi. Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.

49 menit dari jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kurang dari 10 menit lagi menuju jam 10 dan itu artinya tugas Rian sudah selesai ya. Buat temenin kamu di hari ini, edisi 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Dan untuk itu di momen Idul Adha, sekali lagi Rian juga mau ucapin selamat hari Raya Idul Adha buat kamu semuanya. Semoga di Idul Adha ini kita bisa mengambil hikmah dari pengorbanan Ibrahim alaihissalam dan bisa di aplikasikan ke kehidupan sehari-hari ya. Selamat berkurban, selamat berpotong-potong sapi, kambing dan juga menyantap daging hewan kurban yang nanti akan disembelih nomor 2 ya. Stay safe, stay healthy buat kamu semuanya. Ibrahim Brian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha. Dan pamit ya. Assalamualaikum.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Hai teman Pro2, info Pro2, kita updatein untuk kamu di hari Rabu ini 27 Mei 2026 barengan Ahn Saleh. Teman Pro2, Curacao mencatat sejarah sebagai debutan Piala Dunia 2026 setelah lolos dari kualifikasi zona CONCACAF. Ini negara kecil berpenduduk sekitar 150 ribu jiwa ini diperkuat banyak pemain keturunan yang berkarir di Eropa dan sekarang dilatih pelatih veteran asal Belanda, Dick Advocaat. Nah, Curacao juga ini sukses mengamankan tiket ke Piala Dunia setelah tampil impresif sepanjang kualifikasi, termasuk kemenangan penting atas Jamaika. Squad Blue Wave diperkuat pemain seperti Tahi Chong, Sonche Hansen dan juga Jorgen Locadia. Di Piala Dunia 2026, Curacao juga tergabung bersama Germany, Ecuador, dan Ivory Coast di fase grup. Dari Piala Dunia selalu menghadirkan selebrasi gol ikonik yang dikenang penggemar sepak bola dunia. Salah satu yang paling legendaris datang dari Roger Milla di Piala Dunia 1990 lewat tarian khas di dekat tiang sudut lapangan barengan Cameroon. Jadi di Piala Dunia 1994, Bebeto juga mencuri perhatian lewat selebrasi mengayun-bayun untuk merayakan kelahiran anaknya bersama Brazil. Sementara itu juga Marco Tardelli menghadirkan ekspresi emosional terkenal saat final Piala Dunia 1982 bersama Italia. Selebrasi lain juga yang dikenal

terus meniti karir kepelatihan bersama sejumlah klub sampai dengan mengantongi lisensi UEFA Pro. Dia juga pernah membawa Persib meraih kemenangan saat menggantikan Hodak yang absen mendampingi tim. Sekian info Pro 2, redaksi, produksi, pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sekarang ada di Pro 2 Request and Hit List untuk di siang hari ini, teman Pro 2. Aku tungguin untuk kamu semuanya yang pengen request. Langsung aja di WhatsApp 08 11 43 2 nya 3 kali. Di IG kita juga di @pro2_gorontalo sama di 08 12 15 1924. Kita bakalan have fun sampai nanti jam 12 siang. Oke, okay, stay tune.

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita, biar orang yakin dan nggak ragu beli.
1: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
0: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti tenda atau bordir.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif, Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh bro, mimpi aku semalam seru loh. Pasti kena nih.
1: Ah, palingan mimpi tersesat di hutan lalu dikejar serigala.
0: Bos, mimpi aku semalam ular sama naga berkelahi. Dari pertarungan yang panjang itu akhirnya dimenangkan naga loh. Dan lebih seru lagi, di ujung ekor naga itu ada angka 7777. Banyak sekali bro. Aku punya uang 1 juta dong. Aku mau pasang togel. Kalau kena, aku ganti 2 juta deh.
1: Kau masih bermain togel, bro? Ekonomi udah pas-pasan, masih juga seperti ini.
0: Ayo dong, bro. Sekali ini aja. Aku pasti ganti secepatnya, please.
1: Oke, awas jangan lupa diganti. Ini adalah uang istriku mau arisan minggu depan, bro.
2: A few moments later.
0: Kalah lagi.
3: Tidak!
4: Bermain togel bukanlah sebuah solusi dari masalah ekonomi.

Oke, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. That was Selena Gomez dengan singlenya Rare. Rare. Jadi sekarang udah pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Langsung aku bacain aja lagi untuk yang udah berhasil request pagi hari ini. Selamat pagi buat siapa nih, Vanessence. Selamat pagi Kak, pagi juga. Oh, di sini udah siang ya. Entah kamu di belahan dunia mana yang mengucapkan selamat pagi di jam 10 lewat. Udah mau ini. Oh ya, dari tadi ya dia ngirimnya. Selamat pagi Kak, request takkan terulang Vanessa Zero nih Parulian. Terima kasih. Takkan terulang. Oke, next lagi teman berdua. Ada Anggian Lin, katanya dia mau dengerin lagunya Mesa Hira yang di ujung minggu. Thank you. Next lagi ada RRS 35830. Pagi Kak, izin request takkan terulang Vanessa Zero nih Parulian. Terima kasih. Oke, lagunya udah masuk. Next lagi teman berdua. Buat kamu yang pengen ikutan gabung langsung aja. Next kita ke Zatia Fin. Mau dengerin lagunya Liodra yang pura-pura. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita puterin lagu yang sudah berhasil di request untuk siang hari ini.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Iya.
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

udah pukul berapa nih? 11:05 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu semuanya yang pengen ikutan gabung, langsung aja coret di Instagram kita ya, @pro2_gorontalo, atau juga di WhatsApp 08 11 43 000, 3 kali. Yo, yang lagi pada ngumpul sama teman-teman juga ya, ini bisa ya sambil ngirim-ngirim salam buat teman-teman, request aja. Bukan sore nih, sekarang siang hari ini. Oke, okay? Next kita bacain lagi. Ada Farisa Naura, katanya dia mau dengerin lagunya Jaga Terasa dari Samuel Cipta. Thank you buat kamu yang udah pada ikutan gabung. Ada Patricia 93, bahagia lagi dong kak, Pice Kota takkan terulang. Vanessa Z featuring Roni Parulian, aku puterin aja yang Pice Kota ya, takkan terulang tadi udah diputerin. Oke, okay? Next lagi ada The Naps, selamat Idul Adha semuanya. Izin request kak lagunya Cegil by Nabila Takia, thank you. Next ada Jerry Soy, mau request lagunya Samuel Cipta Jaga Terasa, terima kasih. And then ada siapa lagi nih, Sania, katanya dia mau dengerin lagunya Cegil, Nabila Takia, dan juga Jaga Terasa Samuel Cipta, terima kasih. And then ini karena kayaknya lagu yang sama-sama, aku bacain aja sekalian ya. Regang Leticia katanya bahagia lagi Pice Kota ya. Rahma Arsya katanya izin request lagunya Vanessa Z, ex Roni Parulian takkan terulang, dan Pice Kota bahagia lagi, terima kasih, sama-sama. Next lagi Dona Nainggolan, takkan terulang by Vanessa Z dan Roni Parulian, Tata Mahrani gitu ya, request lagunya Cegil dan Nabila Takia. And ada Love Girl, izin request lagunya Pice Kota bahagia lagi, terima kasih. Langsung aja kita puterin lagu yang sudah berhasil di request Samuel Cipta Jaga Terasa, mau main dulu, terus disusul lagunya Pice Kota bahagia lagi, dan ada lagunya Nabila Takia dengan Cegil. Yang mau request silakan, masih ada waktu ya.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Kita bacain aja lagi yang sudah berhasil request untuk siang hari ini, teman Pro 2 ya. Ada Aha Kaga gitu ya. Dia mau remuk dari Anggi Carvalho. Anggi udah main apa belum tadi ya? Kayaknya belum deh. Ya udah deh. Kalau gitu langsung kita bentar dulu, masih ada remuk dari Anggi. Oke, lagunya masuk. Next lagi ada siapa nih yang udah pada request lagunya Fajar Nur, Sembutan Paku. Selamat siang aja buat Carmelita Pratiti. Dia mau lagu yang itu juga. Ada sama dengan Dewi Kurnia 53. Request lagunya Fajar Nur, Sembutan Paku. Terima kasih Kak. And then ada My Radio. Siang Kak, siang juga izin request lagunya Pura-Pura dari Leo Drama. Kasih tadi udah ikutan ya. Udah diputerin soalnya. Next ada Risma Pagi, request lagunya Nabila Taqiyah yang Terpatah Terluka. Nabila Taqiyah tadi udah main dengan yang Cegil. Request aja yang lain ya. Aku tungguin. Coret aja di Instagram kita atau langsung aja di WhatsApp 08 11 43 2 nya 3 kali. Ini dia remuk dari Anggi Carvalho.

0: pusing deh aku.
1: Bentar lagi lebaran, tapi harga bahan kue makin naik sampai 8.000, bahkan 15.000-an.
0: Katanya sih karena inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh? Sejenis penyakit?
0: Bukan. Inflasi itu kayak harga-harga barang jadi naik semua.
1: Wah, kalau gitu gaji kita juga harusnya naik dong.
0: Gaji kita kayaknya nggak kenal inflasi deh. Makanya gitu-gitu aja.
1: Tapi lucu juga ya, dompet makin kurus, kitanya nggak kurus-kurus.
0: Santailah, inflasi biar negara yang ngatur. Kita cukup ngatur keuangan kita. Ngurangin jajan, banyakin nabung, dan kalau bisa, cari penghasilan tambahan.
1: Berat ya solusinya. Gimana kalau kita pura-pura nggak ngerti inflasi? Terus kita nyobain tempat kopi baru tuh deket kosan.
0: Boleh, tapi kalau duit habis sebelum tanggal gajian, kita pura-pura nggak kenal ya. Jangan minjem duit ke aku.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: love you.
1: Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperkenalkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Orang yang bisa datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh itu bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang dia miliki, bukan pula dilihat dari kekuatan fisiknya, bukan. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan orang yang datang ke sana adalah orang yang sudah mendapatkan kemampuan segi ekonomi dan fisiknya, tapi itu bukan satu-satunya hal yang utama, bukan. Tapi yang paling utama daripada itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh adalah orang yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat berapa banyak orang di daerah kita secara khusus, kalau dari segi kemampuan ekonominya untuk bisa pergi berumroh ke tanah suci misalnya, dia sangat mampu sekali untuk membeli paket umroh. Sangat mampu sekali. Ya, bahkan dia bisa mengajak keluarga harganya untuk pergi berumroh. Tapi betapa banyak orang yang punya kemampuan itu sampai dengan hari ini belum dipanggil oleh Allah SWT, belum diundang oleh Allah untuk datang ke tanah suci. Karena ini bukan berbicara persoalan ekonominya atau kekuatan fisiknya, bukan. Tapi ini berbicara tentang siapa yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Bubble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Berbicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-hyang, adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyang membahas banyak teknik komunikasi, mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jauh,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

0: How are you?
1: Halo juga, Mister. Mister mau kemana? Naik gunung.
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
1: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
1: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
1: Alamak.
2: Waduh, gawat.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
2: Selamat siang Tuan Perdua, selamat datang di dunia nyata di mana sekarang tuh pada jadi pelari semua, ngejar kerjaan, ngejar jodoh, ngejar tabungan. Burnout itu real, Teman Perdua. Bukan karena kita enggak kuat, karena manusia emang ada limitnya. That's why aku sangat mendukung program-program kesehatan mental yang ngajarin kita buat bilang I'm okay tanpa takut dihakimi, yang bikin kita sadar healing itu bukan lemah, tapi langkah untuk bertahan. Sekarang tuh kan udah banyak ya aplikasi, program pemerintahan, di sekolahan, puskesmas, kampanye-kampanye tentang kesehatan mental. Jadi yuk nafas dulu, nafas, gak apa-apa. Kesehatan mental itu hak kita semua. Makanya nih Teman Perdua, kalau kerja ya kerja aja, selesai, pulang. Ingat, tugas kita cari uang, bukan menjatuhkan piring orang lain yang juga lagi nyari makan. Udah ngopi belum hari ini? Ngopi yuk!

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya.

94.4 Pro 2 RRI Gorontalo. Teman terbaik kamu masih terus berkenalan di sini teman Pro 2. Dan wow, di luar sana Gorontalo lagi pada diguyur hujan nih teman Pro 2 ya. Buat teman-teman yang lagi pada ngumpul sama keluarga juga nikmatin daging kurban, entah itu diolah menjadi sate, jadi ya namanya soto, boleh lah ya. Aduh, dibagi aja sedikit kepada orang yang mungkin gak pernah ngerasain yang namanya daging. Makna dari Idul Adha itu kan pengorbanan ya teman Pro 2 ya. Kadang juga agak-agak sedikit gimana ya, miris juga kalau misalnya ngelihat yang namanya hewan kurban dibuatin meme-meme yang lucu-lucuan gitu ya teman Pro 2. Karena dibalik dari pengorbanan Idul Adha itu ada apa ya, nyawa yang tertukar gitu loh. Kalau misalnya waktu itu Yang Maha Kuasa gak menukar Nabi Ismail dengan hewan kurban, mungkin Naan gak ada di sini kali ya. Ya udah teman Pro 2, ini hari raya Idul Adha 1447 ini bukan cuman soal nyembeli hewan kurban ya, tapi momentum buat nguatin kepedulian sosial dan juga semangat berbagi. Ustadz Seruslan bilang kita harus berbagi sama orang tidak mampu, apalagi kalau bisa dengan hati yang ikhlas, jangan pelit-pelit amat lah gitu ya. Berbagi itu bukan bikin miskin, malah jadi tabungan pahala buat akhirat nantinya. Dan Ustaz juga ngingetin ya, berbagi hewan kurban pas Idul Adha itu mencerminkan nilai kepedulian sosial yang harus ditanamkan setiap hari. Bukan cuman setahun sekali ya, masyarakat diharap makin peduli sama kondisi sesama, terutama buat yang lagi susah yang seperti aku bilang tadi. Jangan sampai cuman ramenya itu pas lebaran doang, abis itu ya udah selesai, lupa gitu ya, kayak pff, asap hilang aja. Bukan azab ya, asap maksudnya. Jadi intinya di sini teman-teman dua, Idul Adha ini momentum buat kita semua bukan cuman menunaikan ibadah, tapi juga ngelatih diri buat lebih peka dan juga dermawan. Dan ya, kita harus saling mendoain ya, mendoakan semoga kita semua sehat dan panjang umur pastinya, biar bisa ketemu lagi Idul Adha tahun depan. Amin, amin, amin. Dengan pribadi yang lebih bertakwa dan lebih dermawan lagi tentunya. Ya kali aja kita gak di Gorontalo lagi pada saat hari raya Idul Adha, tapi langsung ke hadapan Ka'bah. Kita berdoa di sana teman Pro 2. Aduh, hujannya tambah keras lagi. Tapi please ya, tolong jangan ada angin yang kencang. Karena agak-agak ngeri-ngeri sedap juga sih sebenarnya kalau misalnya hujannya dibarengin sama yang namanya angin kencang nih teman Pro 2. Agak-agak gimana ya? Untuk daerah-daerah yang tergenang air nih teman Pro 2, hati-hati aja ya kalau misalnya kamu lewat di situ, kelihatan ada lubang yang tertutup air. Waspada banjir nih teman Pro 2. Bersihkan yang namanya rumah, jangan sampai ada yang namanya kotoran-kotoran tikus terus tergenang dengan namanya air, nanti ya jadi penyakit lagi dah ceritanya. Ya. Yeah? Jadi jaga kesehatan teman Pro 2, jangan lupa untuk sarapan, makan siang, dan juga makan malam ya. Kalau misalnya sekarang lagi pada nikmatin yang namanya daging kurban juga, please jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu gak baik untuk kesehatan, oke? Jaga yang namanya tekanan darah. Jangan sampai ada yang bilang leher balakang so agak kenceng nih ya teman Pro 2 ya. Jadi ya sediain obat sebelum tidur ya, gak apa-apa sih sebenarnya ya. Aduh, mau ngomong apa lagi nih hari ini teman Pro 2? Karena mendukung banget ya yang namanya hujan, terus kurban, menikmati yang namanya waktu dengan keluarga. Soalnya kan tanggal merah, jadi liburan dong. Kumpul bareng keluarga kapan lagi ya. Jadi bisa dibilang manfaatkan waktu kita dengan keluarga sebaik-baiknya. Oke teman Pro 2, dan kalau bisa nih ya, berbagi sama orang-orang yang mungkin membutuhkan ya. Tadi sudah aku spill juga untuk kamu nih teman Pro 2 ya, kalau misalnya ada daging yang berlebihan itu bisa dikasihkan ke orang yang lebih pantas untuk merasakan yang namanya daging kurban. Oke. Nah, jadi jangan cuman sibuk pilih kambing paling gendut, sapi paling gendut juga, tapi lupa sama tetangga yang lagi lapar. Idul Adha momennya berbagi, bukan pamer hewan kurban.

0: teman dan tentu aja ada balon.
1: Makasih Meme. Ani mana? Kok nggak kelihatan? Perasaan tadi di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Shh, itu dia lagi sembunyi di bawah meja. Ya takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, gengs. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti nggak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei,

Oke, teman Pro 2, kamu dengar lagunya Joel Corey featuring Manek, teman Pro 2, Head and Heart. Pukul 13.03 waktu Indonesia Tengah. Masih hujan deras di luar sana. Ini dengan back sound yang khas banget saat hujan turun ya, teman Pro 2. Masih terus berkenaan. Sekarang aku mau ngupdatein kabar dari dunia olahraga. Sampai nanti di jam 2 siang. Stay tune.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangin limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu dengerin lagunya Armada, teman Pro 2 dengan singlenya yang dirilis di 2025. Terima kasih masih terus stay tune di Pro 2 Radio Gorontalo. Kali ini aku mau ngupdatein kabar dari euforia Piala Dunia. Ini pra Piala Dunianya, Iran kembali mastiin tiket ke Piala Dunia 2026 nih. Jadi buat yang ketujuh kalinya ya, mereka tampil solid di kualifikasi Asia dan juga sekarang lagi kepengen banget nembus fase gugur buat pertama kalinya. Jadi selama ini tim Mail ini terkenal sebagai langganan Piala Dunia kan, tapi selalu mentok di fase grup. Tiga gelar Piala Asia jadi bukti kekuatan mereka, cuman di panggung dunia kayaknya masih belum bisa konsisten. Generasi sekarang agak beda, Mehdi Taremi jadi mesin gol utama, Ehsan Haji Safi itu masih setia jadi pemain multitalenta, plus Ali Reza Beranvan itu di bawah Mistar. Mereka rame di grup G bareng Belgia, Mesir, dan juga Selandia Baru. Nah, pertandingan pertama itu lawan Selandia Baru tanggal 15 Juni nanti di Sofi Stadium Los Angeles. Tapi uniknya, mereka latihan di Tijuana, Meksiko, bukan di Amerika. Jadi perjalanannya lumayan nyebelin ya. Pelatih Amir Galenoi itu mulai bawa perubahan. Dengan pengalaman dan strateginya juga, dia pengen Iran gak cuma jadi langganan babak grup. Persiapan udah mateng, mereka juga udah mulai pemusatan latihan di Turki. Harapan besar ada di pundak mereka kali ini, teman Pro 2. Dan mudah-mudahan Iran bikin kejutan. Soalnya daripada cuma ikut-ikutan tiap 4 tahun, mending sekalian aja nembus sejarah gitu kan?

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milo siram dan bawang.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman.
2: Di depan kelas.
1: Depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuman itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng. Si dianya punya geng juga.
2: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Oh, dia. Okay, dia terus? Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main. Cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya. Iya sih. Iya, begitu kan.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: attaccare Pandia, dice non te la già la cara.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Teman Rodua, Senegal kayaknya udah mastiin tiket ke Piala Dunia 2026 nih. Ini kayaknya buat ketiga kalinya mereka berturut-turut tampil. Mereka gak cuma jadi wakil Afrika doang, tapi juga punya misi mulia buat ngulang kejayaan di 2002. Waktu itu kan Singa Teranga ini bikin heboh dengan ngalahin Prancis kan di laga pembuka. Dan finally lolos sampai perempat final. Sekarang mereka pengen catat sejarah baru di format 48 tim. Dan di kualifikasi ini mereka tampil gila. Sadio Mane dan kawan-kawan ini jadi juara grup B tanpa kekalahan. Keren kan? Dengan 22 gol dan cuman kebobolan 3 kali. Mane dan sendiri ini nyetakin 2 gol pas ngebantai Mauritania 4-0. Tim ini memang solid, kombinasi pemain senior kayak Kalidou Koulibaly sama Idrissa Gueye plus bibit muda itu. Tapi tantangan mereka berat bro di grup I. Ini Senegal 1 grup sama Prancis yang dulu pernah mereka tumbangkan Norwegia dan Irak. Pertandingan pertama udah ditunggu-tunggu 16 Juni di New Jersey. Pep Thiaw juga, pelatih yang dulu main di Piala Dunia 2002 itu sekarang jadi juru taktiknya. Bisa kayak dia ngebawa yang namanya Senegal melangkah lebih jauh lagi teman Pro 2. Yang jelas dengan skuad sekeren ini Senegal kayaknya layak diwaspadai. Dan Senegal juga kayaknya jangan cuma jadi singa tidur deh. Kalau bisa ngelain Prancis sekali, kenapa nggak dua kali? Ayo buktikan kuda hitam Afrika ini.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Kamu dengerin lagunya Alan Walker featuring Steve Aoki, Lonely Club. Welcome to Lonely Club. Pukul 13.58 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Gimana kabar dari dunia Piala Dunia? Sudah aku update untuk kamu, teman Pro 2. Di 14-15 nanti kita santai sama kabar terbaru dari dunia entertainment. So jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

Kamu dengerin lagunya Gracie Abrams, teman Pro 2, from the album The Secret of Us, Close to You, pukul 14.07 waktu Indonesia Tengah, dan masih terus semangat di sini, dan temenin kamu semuanya di cuaca yang agak-agak gimana gitu ya, teman Pro 2 ya. Dingin, pisang goreng, panas-panas ini kayaknya enak ya. Tapi lebih enak lagi itu sate Balanga, cuy. Ui. Atau juga sate Bara. Dengan dabu-dabu kacang. Enak banget ya teman berdua ya. Sambil temenin Aan di sini dan Aan juga temenin kamu untuk siang hari ini teman berdua, entah ada yang lagi pada istirahat atau yang lagi pada mobile, lagi pada tetap nikmatin namanya daging atau masih bagi-bagiin daging nih teman berdua, lagi motong-motong. Kita masih tetap temenin dengan lagu-lagu terbaik yang ada di produksi dari Gorontalo, dan kali ini aku punya kabar dari Mega Bintang Argentina. Masih aku bahas tentang yang namanya Piala Dunia ya, masih dengan euforianya juga teman Pro 2 di dunia entertainment kayak sekarang ini. Aku ngambilnya aja dari situ, sama si penyanyi seksi Shakira. Informasinya seperti apa? Dikit lagi bakal aku bocorin. Keep stay tune.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar pertama nih teman Pro 2 dari mega bintang Argentina Lionel Messi dikabarkan cedera di pertandingan Inter Miami lawan Philadelphia Union di hari Minggu kemarin waktu Amerika ya. Jadi Messi ditarik keluar di menit ke-73 after memegang bagian belakang kakinya dan langsung ke ruang ganti. Nah, insiden ini terjadi cuma beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 itu dimulai, bikin Argentina dan juga fansnya panik setengah mati. Nah, pelatih Inter Miami juga, Javier Mascherano, itu nyoba tenang dengan bilang kalau Messi ini kemungkinan cuma capek karena main di hujan deras dan jadwal padat. Nah, tapi sampai sekarang belum ada laporan medis secara resmi. Messi juga sempat kasih isyarat ke bangku cadangan sebelum akhirnya ditarik keluar. Dan tampaknya kayaknya agak mengkhawatirkan deh teman-teman berdua. Jadi pertandingan sendiri berakhir 6-4 buat kemenangan Inter Miami. Tapi semua sekarang cuman bisa nunggu hasil asesmennya aja. Doain aja ya, cuman kram biasa. Soalnya kalau Messi sampai absen di Piala Dunia 2026, kayaknya bisa-bisa mimpi Argentina buyar sebelum mulai. Yakin. Waduh, kayaknya Messi jangan sakit-sakit dikit kayak gini dong gitu ya. Tapi siapa sih yang gak apa istilahnya ya, siapa sih yang ngarepin yang namanya sakit gitu ya. Semua gak pengen yang namanya sakit. Piala Dunia tinggal ngalur ngidur. Ngalur ngidul gitu kan. Ya bener aja teman berdua, semoga cuman pegel-pegel aja dan cuman butuh bauru. Ya yeah, cuman pegel biasa aja abis main bola di hujan gitu kan, kayak anak-anak SD yang gak pulang ke rumah, ternyata ditemuin sama mamanya di lapangan, dikejar dong sampai rumah pakai batang sapu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
4: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif, Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya, semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kamu dengerin lagunya David Kushner, teman berdua, Bittersweet Dreams, pukul 14.46 waktu Indonesia Tengah. Shakira baru aja ngerilis lagu anthem resmi Piala Dunia 2026, judulnya Die Die. Lagu ini digarap barengan Burna Boy, penyanyi Nigeria yang lagi ngehits. Ini adalah kali kedua Shakira dipercaya bikin lagu Piala Dunia after Waka Waka yang melegenda di 2010. Waduh, gila banget ya. Itu lengket aja di otak ya sama lagu ini. Nah, lagu Die Die ini sendiri udah rilis 14 Mei kemarin dan video musiknya menyusul di 23 Mei 2026 nanti. Udah ya. Video klipnya keren abis, dibuka sama 3 bintang bola, Lionel Messi yang tadi aku udah informasiin dia lagi pada pegel-pegel ya. Ada juga Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland yang kompak bilang we are ready. Shakira ini tampil di berbagai lokasi, dari Angel of Independence di Meksiko, sampai berdiri di atas glowy bercahaya gitu ya. Burna Boy juga ikut ngebawain bagian verse-nya yang bikin nostalgia. Video ini juga nampilin cuplikan arsip Piala Dunia lalu dan nyebutin nama-nama legenda kayak Maradona, Ronaldo, Beckham sampai dengan Messi. Piala Dunia 2026 sendiri bakal digelar 11 Juni sampai 19 Juli. Selain bikin lagu anthem, Shakira juga bakal manggung di Final Halftime Show barengan Madonna dan juga BTS. Dijamin lagu Die Die bakal nempel di kepala dan bikin kita makin gak sabar nunggu Piala Dunia ini, teman-teman berdua. Anthem Piala Dunia udah rilis, tandanya turnamen makin dekat. Dengerin Die Die yuk, lagunya Shakira sama Burna Boy. Emang bener lebih heboh dari Waka Waka? Nilai aja sendiri, nih lagunya.

Okay, teman berdua, this is Shakira featuring Bruno Boy, Dai Dai. FIFA World Cup Official Song 2026. Udah ngebak kita ke pukul 14:05 waktu Indonesia Tengah. Kayak lebih pelan dari Waka Waka deh. Kayaknya enggak. Bukan kayaknya enggak lagi sih, tapi euforianya kayaknya kurang nendang gitu ya. Apa lebih nendang lagi yang Piala Dunia 1998 ya teman berdua? Ya udah deh. Kalau gitu teman-teman berdua, terima kasih untuk semuanya udah pada ikutan di requestan tadi dan kayaknya Ana harus selesaiin sampai di sini. Kita tungguin aja untuk yang namanya FIFA World Cup nantinya dan bisa dibilang 98 ada The Cup of Life teman-teman berdua dan juga di 2000 berapa tadi ya? 2008 apa 2010 ya? Waka Waka teman-teman berdua. Bisa dibilang itu momen-momen yang kayaknya nggak dapat makin kesini nggak dapat deh itu yang namanya euforianya ya teman berdua tapi mudah-mudahan bisa apa namanya lebih heboh lagi ya nantinya pesta bola RRI juga bakalan tayang teman berdua buat kamu semuanya yang suka dengerin laga pertandingan sepak bola lewat suara gitu ya kita menyiarkan juga Waka Waka di 2010 dan aku pamitan dengan Ricky Martin deh The Cup of Life di 1998 ya kalau gak salah teman-teman pro 2 ini lebih heboh lagi. Terima kasih untuk semuanya udah pada gabung. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye bye.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, Info Pro 2 barengan Cindy Anako.

Badan Riset dan Inovasi Nasional kembali mengungkap sejumlah spesies flora baru dari berbagai wilayah Indonesia dalam kegiatan Brain Goes to Stakeholders and Society Exposing New Species Flora di Jakarta. Penemuan ini berasal dari kelompok tumbuhan seperti Rafflesia, Begonia, Nepenthes, hingga anggrek yang menunjukkan besarnya potensi biodiversitas Indonesia, di mana Kepala BRIN Arief Satria juga menyebut penemuan spesies baru menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

baru bertajuk Misteri Movie Drop yang menawarkan pengalaman menonton film kejutan tanpa penonton mengetahui judul film sebelumnya. Co-director festival Menina Putri Wismurti menyebut program tersebut menjadi pengalaman baru di Rob on Screen tahun ini dan dijadwalkan berlangsung pada 29 sampai 31 Juli 2026 di Taman Ismail Marzuki. Festival juga menghadirkan workshop perfilman internasional bersama Alessandra Pastor serta sutradara asal Irlandia Damian McCann yang bakal membawa film dokumenter terbarunya Union. Big Hit Music mengonfirmasi lagu Gum milik Yeonjun dari TXT digunakan tanpa izin dan diunggah secara ilegal di sejumlah platform streaming digital domestik maupun internasional. Agensi menyatakan telah meminta penghapusan konten tersebut dan mempertimbangkan langkah hukum tambahan untuk melindungi hak cipta artisnya. Big Hit Music juga menegaskan akan terus memantau penyebaran konten ilegal serta mengapresiasi laporan penggemar yang membantu penanganan pelanggaran tersebut. Sekian Info Pro 2 Produksi Redaksi Pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Ada sih di Anako lagi dan lagi teman Pro 2 yang nemenin kamu di sore ceria ya. Untuk edisi Rabu 27 Mei 2026, aku bakal nemenin sore kamu sampai nanti di jam 7 malam.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi SAW bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ilar rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat. Jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatu sholat, as-salatu sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Pada waktunya, karya sang hamba. Seringkali perbedaan kecil maupun besar menjadi perbincangan, bahkan tak jarang tergiring pada sesi perdebatan yang berujung pada permusuhan. Beragam-ragam topiknya, entah soal si putih dan si hitam, si kurus dan si gendut, si miskin dan si kaya, si kuasa dan si jelata, si elok dan si buruk, dan banyak lagi. Membuatku muak saja. Manusia, tidakkah kalian malu pada mereka yang kau anggap tak bernyawa hanya karena mereka tak bernafas? Matahari dan bulan pun tertawa melihat tingkah laku kalian yang masih seringkali merasa lebih superior dari yang lainnya. Tidakkah kau sadar mereka yang selalu bersinar pun tak pernah mempersoalkan siapa yang lebih terang, karena mereka sadar semua ada waktunya. 27 Juli 2025.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: share foto pembacokan ini di grup sekolahan. Ah,
1: astaga. Ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah, terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak di blur pula pas di-share.
0: Emang kenapa?
1: Al, dengan nge-share foto itu tuh, tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti psikologi orang yang ngelihat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, ya udah deh, aku hapusin pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. Ada K-pop Diamond Hunters yang masih gagah dan bisa menunjukkan eksistensinya after hampir setahun tayang. Film ini berhasil kalah memborong piala American Music Awards atau AMA 2026. Soundtrack mereka Golden itu menambah koleksi piala mereka dengan memenangkan seluruh nominasi yang diterima dalam ajang bergengsi itu. Dan teman P2, lagu Golden berhasil dinobatkan sebagai Song of the Year dalam perhelatan AMA 2026 yang digelar di MGM Grand Garden Arena Las Vegas di hari Senin kemarin. Golden berhasil menyingkirkan The Fate of Ophelia milik Taylor Swift sampai dengan Man Child milik Sabrina Carpenter, di mana juga Golden berhasil membawa pulang piala Best Pop Song. Piala Best Vocal Performance juga diraih sama Ijai, Ray Ami, dan Audrey Nuna. Para pembasmi Iblis ini berhasil mengalahkan Sina Spiro dengan Die on This Hill sampai dengan Lady Gaga dengan Abracadabra.

0: Landong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Lagu yang nemenin kamu di jam 4 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selamat sore, selamat menyantap sate. Ya, sampai dengan sekarang masih menikmati sate tusuk, sate belangan, sate apa lagi nih teman perdua. Kita taunya cuma dua lagi teman perdua, sate belangan sama sate tusuk. Dan mungkin juga kamu yang menikmati daging dengan beragam modelannya teman perdua, beragam rasa ya. Hati-hati, dikontrol kolesterolnya nanti naik teman perdua. Ya, gak mau kan ya teman perdua, kamu bakal jatuh sakit karena udah berlebihan. Kamu boleh makan kok ya, gak ada yang larang kamu makan, cuman ya dikontrol teman perdua. Ya, karena yang bakal ngerasain sakit ya kamunya teman perdua. Dan teman perdua yang sampai dengan saat ini belum dapat kupon daging, sabar. Masih boleh menunggu sampai beberapa hari lagi, maybe belum waktunya kamu dapat kali ya. Kamu bisa bersabar dengan telur goreng atau yang lainnya. Tapi ada juga loh teman perdua yang memang dia gak hobi sama daging. Jadi meskipun di perayaan kurban dia tuh gak bisa makan daging teman perdua, karena

Kalau memang pengen makan daging terus-menerus, ya boleh. Hari ini menu apa, besoknya menu apa lagi, teman berdua. Beragam dibikinnya dan makannya gak banyak-banyak. Ya, secukupnya aja teman berdua.

0: di tepian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daah, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, pernah menjejakkan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950 dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Yohadar featuring Jack Howie. Ini lagu yang rilis 2016 dan kali ini teman Fredo ada mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang kembali menorehkan prestasi di tingkat regional. Tim mahasiswa FTIK UIN Saizu ini meraih juara harapan 2 dalam lomba penulisan artikel populer mahasiswa se-Jawa Tengah yang diselenggarakan Humas Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Babak final lomba juga berlangsung di ruang rapat gedung B lantai 5 kantor Gubernur Jawa Tengah Semarang. Kompetisi diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah melalui proses seleksi yang ketat juga. Tim FTIK UIN Saizu juga mengusung nama Bravo Juara. Itu ada Zahwa Aprilita, Nezwa Adina, dan Kholisoh Taman Perdua. Dan di kompetisi ini mereka didampingi dosen pembina artikel yang juga mengantarkan tim Bravo juara ke babak final, judulnya Potret Kampung Pengemis Realita Kesenjangan Ekonomi di Tengah Kemegahan Purwokerto. Tulisan ini disusun berdasarkan hasil riset lapangan juga soal kondisi sosial masyarakat di Kampung Sri Rahayu Purwokerto yang itu masih menghadapi persoalan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Well, tahun kedua prestasi ini dinilai membanggakan karena FTIK UIN Saizu itu jadi satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Islam atau PTKI yang berhasil meraih penghargaan dalam ajang ini. Capaian itu juga diharapkan bisa memotivasi mahasiswa untuk terus mengembangkan budaya literasi, terus juga penelitian dan kepedulian sosial melalui karya tulis berbasis riset.

0: dari tadi ngomong mulu. Kamu ngantuk? Ngelipir dulu yuk. Istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microsleep loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku.
2: Adek, cinta tak selamanya indah deh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: siap, thank you.
1: Oke, okay, thank you ya.
2: Terima kasih. Sehat
1: selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan, amin.
2: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya, nanti bulan puasa ini. Iya.
0: Saya hapus dulu nomornya Rian.
2: Diblok aja, diblok.
1: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih, sayang. Makasih loh, makasih.
2: Makasih
1: atas
2: ya.
1: Brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
2: Gimana?
3: Dari saya dulu ya kak, mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu, kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa, begitu loh kak.
1: Betul.
2: Benar. Kalau dari Aliki gimana?
4: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan, biasanya mama-mama kayak bilang, eh torong berseragam lah gitu.
2: Oh iya, mama berarti yang excited ya.
4: Sembilik kamar itu dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya ring sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
1: Waduh, iya.
3: Supaya biasa pas turun sholat gagah.
2: Iya, kayak gen halilintar gitu ya.
4: Gitu yang berlebihan.
1: Iya.
4: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
1: Ini nih baru bilang pemuda Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior. Gucci. Tahu kan?
2: Tahu kan?
1: Kalau Alin.
2: Alin gimana Alin?
5: Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih kak, karena kalau misalnya kan cewek kan kak biasa.
1: Beda kalau cewek.
2: Beda kalau cewek. Kalau dorang bilang dorang tiada baju mau diceknya pelan mari. Ada banyak sih itu.
5: Jadi itu sih, misalnya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung gitu.
4: Lagi pengen.
5: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
1: Wah, jangan lupa. Sekalian sama bukan aja juga beda.
6: Di Prado FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

buaya disangkut-pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan.

0: ada yang nempel di otak tapi nggak bisa gerak.
1: Lagian kenapa buru-buru?
0: Ya tapi tahu nggak sih Lina, prokrastinasi itu bikin kita semakin stres, tugas numpuk, deadline mepet, dan pasti kita malah nggak produktif.
1: Tapi kalau ditunda-tunda terus kan asik ya nggak? Aku jadi lebih sering tunda bangun pagi daripada tunda tugas.

0: kerjain deh. Baru nanti kita bisa nonton film atau ngegame tanpa rasa takut.
1: Iya sih, tapi kalau bisa diubah, kenapa harus ditunda? Kita bisa lebih produktif kalau nggak terus-terusan ngelamun dan nunggu mood datang, Babs.
0: Betul, jangan sampai deh kita lebih jago nunda daripada nyelesain tugas. Oke, aku mulai kerjain deh sekarang, tapi besok deh.
1: Prokrastinasi itu hanya membuat tugasmu semakin menumpuk. Mulailah sekarang, kerjakan sedikit demi sedikit dan nikmati hasilnya nanti. Ingat, waktu gak pernah nunggu siapa-siapa.

Kembali diraih tim bola voli SMA Negeri 2 Bunguran Timur di ajang turnamen bola voli di hari ulang tahun ke-49 Lanudal Tanjung Pinang. Dan di tengah perjuangan tim sampai dengan menembus partai final, salah satu pemain itu berhasil meraih penghargaan individu sebagai pemain terbaik. Penghargaan ini teman Radio juga diraih Nur Haimin yang tampil konsisten selama jalannya pertandingan. Capaiannya juga menjadi pelengkap perjuangan tim SMAN 2 Bunguran Timur di kompetisi yang mempertemukan beberapa sekolah dari berbagai daerah. Dan keberhasilan ini menambah kebanggaan keluarga besar sekolah atas pencapaian para atlet. Penghargaan individu juga dinilai menjadi bukti hasil latihan dan kerja keras selama mengikuti turnamen. Dan tempat kedua, selain menjadi prestasi pribadi, penghargaan pemain terbaik juga dinilai sebagai hasil dukungan tim, terus juga pembinaan sekolah, yang dimana kebersamaan, terus juga kekompakan para pemain disebut menjadi bagian penting dalam perjalanan selama turnamen.

0: cewek, mau kemana nih? Mau abang antarin?
1: Cewek, cucuk, cewek, seru banget, cewek, wah seksi banget, cewek, cantik-cantik sendirian nih, bareng dong.
2: Pernah nggak kamu sebagai perempuan mendapat komentar seperti itu saat berjalan atau lagi di ruang publik oleh orang yang nggak dikenal? Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Dikutip dari Oxford Dictionary, catcalling diartikan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual dari seorang laki-laki terhadap perempuan yang lewat di hadapannya. Catcalling merupakan pelecehan seksual verbal yang sering terjadi di tempat umum atau street harassment. Catcalling sering dianggap lazim oleh banyak orang, apalagi di Indonesia. Sayangnya, masih banyak orang yang belum sadar dengan pelecehan verbal ini. Jadi, ingat ya, catcalling bukan pujian,

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman.

Intel Pro 2 kita di trending topik Pro 2. Kita bakal ngebahas apa untuk sore hari ini? Aku pun bingung ini gimana dong teman Pro 2. Tapi nantilah ya teman Pro 2, aku bakal spill di Instagram di @pro 2 _ Gorontalo untuk topiknya di sore hari ini. Kamu bisa pantengin aja di IG-nya Pro 2. Kalau mau gabung juga boleh banget di line telepon kita nanti di 08 12 15 1924 atau di WhatsApp 08 11 43 000 022.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya, semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, tempat terbaik kamu, tempat terbaik 2 jam 5 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih di trending topik Pro 2, dan untuk hari ini tuh kita bakal ngebahas soal hal paling seru teman Pro 2 waktu Idul Adha di lingkungan rumah kamu. Apa tuh? Silakan ya kamu share cerita kamu, maksudnya ya cerita kamu di hari ini, cerita seru apa aja yang udah kamu lewatin sepanjang hari. Apakah kamu udah kekenyangan dan sekarang baru mau start bobo, atau buat kamu yang baru bangun tidur karena udah selesai mau lanjut lagi bakar satenya teman Pro 2, bisa ceritain ya teman Pro 2 hal paling seru pas Idul Adha di hari ini di lingkungan rumah kamu atau di lingkungan kosan. Buat kamu yang gak kemana-mana, tetap di kosan karena rugi banget kalau balik kanan, tau-taunya minggu depan udah mau ujian lagi kan, ujian semester. Kalau itu mah kita mending bertahan aja dulu ya, selesain semua ujiannya, habis itu baru mau balik kanan. Itu kan after ujian semester udah libur panjang ya teman berdua. Jadi ya baiknya nanti terakhir aja kamu menikmati yang namanya Idul Adha, makan daging sate barengan keluarga tercinta.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Kadang kita ngerasa paling bisa, paling cepet, paling tahu jalan keluar. Tapi dalam kerja tim Tawan P2, yang paling penting bukan siapa yang paling dulu sampai, tapi siapa yang gak ninggalin siapapun di belakang. Ego boleh tinggi, tapi hasilnya bakal lebih berarti kalau semua ikut nyampe bareng. Kerja tim itu Tawan P2 bukan tentang bersinar sendiri, tapi bikin semua orang bersinar bareng-bareng. Karena satu orang bisa hebat, tapi tim yang kompak bisa jadi luar biasa. So, Tawan P2 bukan siapa yang paling jago, tapi siapa yang paling bisa diajak maju bareng. Kalau mau lari cepat, lari sendiri. Tapi kalau mau sampai jauh, lari bareng tim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: Tabur Pro 2 tepat pada pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah, waktunya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ketahuilah zikir antum di 10 awal Dzulhijjah ini lebih Allah cintai dan lebih baik, bahkan lebih mulia di sisi Allah SWT daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Ketahuilah bacaan Al-Quran antum di 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik dan lebih Allah cintai, bahkan lebih mulia di sisi Allah daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Ketahuilah sedekah antum pun demikian. Takbir antum, solat sunnah antum, puasa antum, semua amalan-amalan kebaikan pada 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik dan lebih Allah cintai daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Maka jangan sia-siakan, pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Teruslah berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun, sedang membawa kendaraan, sedang berjalan, teruslah berzikir kepada Allah. Dan di antara zikir yang paling afdal selain baca Al-Quran di 10 awal Dzulhijjah ini adalah memperbanyak takbir. Memperbanyak takbiran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah menyebutkan tentang kemuliaan 10 awal Dzulhijjah ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'akthiru fihinna minat takbiri wat tahlili wat tahmid. Perbanyaklah takbir, perbanyaklah tahmid, perbanyaklah tahlil, yaitu dengan ucapan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat

ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara nggak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang nggak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, nggak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar nggak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang nggak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah

0: kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya, semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

hashtag tenang ada gue. Ini lagunya Brother Bung, lagu yang dirilis tahun kemarin nih teman Poe 2. Dan teman Poe 2 ini jaringannya gak bisa ya aku upload. Entahlah, mungkin karena dia udah kekenyangan kali ya sama daging yang akhirnya gak ke-upload-upload teman Poe 2. Jadi kau bisa merapat aja ya di WhatsAppnya Poe 2 08 11 43 000 000. Dan ini ada yang gabung teman Poe 2 di WhatsApp kita dari Rani. Di tempatku paling seru pas malam bakar sate bareng tetangga. Nah ini nih, bakar sate itu bukan sekadar makan, itu tuh ajang rebutan kipas, rebutan tusuk matang, dan rebutan tempat duduk juga. Yang masak capek, yang makan paling depan teman Poe 2, kebiasaan emang ya. Dia mau lagunya Alaina Castillo, Call Me When You're Lonely. Terus juga teman Poe 2 ada dari Tika lagi yang gak pernah absen gabung ya di Poe 2 FM Gorontalo. Minal aidin ya untuk Tika, mohon maaf lahir batin. Nah dia bilang teman Poe 2 paling keos waktu bocil ngejar kambing. Aduh, setiap Idul Adha itu pasti ada bocil yang woi woi woi tangkap tangkap kayak gitu kan ya teman Poe 2. Kayak gitu juga sih teriakannya, ya layaknya anak-anak lah ya. Gak mungkin aku teriak-teriak di sini teman Poe 2. Padahal dia sendiri juga takut ya kan. Dan lucunya semua orang langsung jadi komentator dadakan. Ke kiri woi, pegang telinya woi. Ada juga tuh yang aku lihat videonya kambingnya lari, coba teman Poe 2. Aduh. Dia mau lagu dari Rizky Febian, Malam Rawan. Tapi sadar gak sih teman Poe 2, momen kayak gitu tuh justru yang bikin Idul Adha memorable. Karena sekarang makin susah dapat waktu kumpul rame-rame. Biasanya sibuk sekolah, sibuk kerja, sibuk main handphone, sibuk scroll TikTok sampai lupa waktu. Tapi Idul Adha itu bikin orang keluar rumah dan ketemu langsung. Dan ada satu hal yang paling relate pas pembagian daging teman Poe 2, itu suasananya ada yang pegang kupon, terus juga ada yang bawa kantong, ada yang udah standby dari tadi. Tapi serunya semua itu kebagian dan saling bantu teman Poe 2. Nah itu yang bikin hangat.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Teman Pre2 bukan cuma selebgram yang bisa mempengaruhi orang buat beli kopi seharga 50 ribuan. Kamu juga bisa mempengaruhi orang buat peduli sesama. Ya, nggak harus punya follower sejuta. Cukup punya niat dan satu aksi nyata. Bayangin teman Pre2 bantu teman galang dana bisa lebih keren dari konten unboxing. Kebaikan itu sekarang bisa di-post, di-repost, bahkan di-boost, asal bukan hoax. Generasi kita itu powernya luar biasa, teman Pre2. Jangan cuma buat bikin tren joget TikTok aja. Sekali kamu mulai gerak, bisa jadi kamu bikin movement baru. So, yuk jadi influencer yang kalau viral bikin dunia makin waras, bukan makin panas.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua payung teduh dengan cerita tentang gunung dan laut. Ini single 2017 yang akan tarin kamu di menit 55 dari jam 6. Dan teman Pro 2, aku sudah sampai di sini untuk training topik Pro 2. Dan terima kasih untuk kamu yang udah sempat gabung di WhatsAppnya kita di 08 11 43 000 000. Semoga tahun ini teman Pro 2 lebih banyak kebersamaan barengan keluarga kamu, lebih banyak berbagi, terus juga lebih banyak ketawa bareng keluarga dan tetangga. Semoga juga sate kalian gak gosong teman Pro 2. Kalau sambil bakar jangan lupa nganterin Rahma ya. Sian amat dia gak ada daging say. Ada dagingnya di badan doang. Sini pamit teman Pro 2, nanti Rahma Buruji yang bakal lanjutin nemenin kamu sampai nanti tutup siaran. Bye bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Teman Pro 2, saatnya info Pro 2 bareng Rahma. Info yang pertama, teman Pro 2, dari ganda putri Indonesia Amelia Cahya Pratiwi dan juga Siti Fadia Silva Ramadanti yang gagal melaju ke babak 32 besar Singapore Open 2026 setelah kalah dari pasangan Tiongkok Liu Shengshu dan juga Tang Ning dengan skor 15-21 dan 15-21 di Singapore Indoor Stadium di Selasa 26 Mei 2026 kemarin. Pasangan Indonesia juga sempat beri perlawanan terutama pada game kedua, teman Pro 2, di mana dominasi ganda nomor 1 dunia ini sulit dihentikan. Dan usai pertandingan, Fadia juga mengaku Liu Tan memiliki pola permainan agresif layaknya ganda putra, sementara Tiwi menyebut mereka akan fokus mempersiapkan diri menghadapi Indonesia Open 2026 pekan depan.

Info selanjutnya Taman Pro 2 dari Muhammad Kiandra Ramadipa yang membuka debutnya di Motor 3 Junior World Championship 2026 dengan meraih podium pada seri pembuka di sirkuit Barcelona Catalunya, di mana pembalap muda Indonesia itu awalnya finish kelima pada race 1 dan naik ke podium posisi 3 setelah dua pembalap mendapat penalti. Kiandra juga kemudian finish ke-6 pada race kedua dan kini menempati posisi kedua klasemen sementara dengan 26 poin. Hasil tersebut juga menjadi debut terbaik pembalap Indonesia sepanjang sejarah ajang Moto 3 Junior atau Junior GP. Info terakhir Taman Pro 2 dari Rio DC yang kembali meraih penghargaan Sixth Man of the Year IBL 2026 untuk ketiga kalinya. Berdasarkan keterangan resmi dari IBL, pada Selasa 26 Mei 2026 kemarin, Taman Pro 2, pemain Dewa United Banten itu juga tampil konsisten sepanjang musim reguler dengan rata-rata 12 poin, 2,3 rebound dan juga 2 assist per pertandingan meski lebih sering memulai laga dari bangku cadangan. Rio juga sukses mengungguli sejumlah kandidat lain seperti Andakara Prastawa Biaksa dalam perebutan penghargaan pemain cadangan terbaik IBL musim ini. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

Teman Pradua, kita akan break sejenak untuk lagu kita Teman Pradua, karena waktunya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

0: atil qa'imah atis sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita? Nabi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT. Hasan Al-Basri mengatakan, istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT. Orang ketiga pun demikian, harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya, masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing, tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, alam tasma'u qaulallahi ta'ala, tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir. Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan, itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya, ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh, itu disebabkan karena dosa dan kesalahan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma, teman Pro 2 di malam ini. Dan sesuai janji aku, kalau 2 hari berturut-turut ya, aku bakalan temenin malam kamu, teman Pro 2. So, gimana? Udah mulai bakar-bakar sate atau belum Rahma, belum kebagian kupon, nanti 2-3 hari lagi. Tapi kalau misalnya kalian udah mulai mengeksekusi daging kalian masing-masing teman Pro 2 ya, mungkin bisa banget kali ya ngajak-ngajak atau kalau enggak diantar di sini aja, nggak apa-apa banget, kita mah menerima dengan suka hati, tau gak sih? Tapi ya udahlah ya teman Pro 2 ya, pokoknya semoga di Idul Adha ini kalian semua happy selalu dan juga bisa berkumpul bareng orang-orang tersayang, baik itu keluarga, teman, kerabat atau juga iya yang kamu sayang. Cah. So, teman Pro 2 stay tune aja terus, nanti aku bakal ngasih banyak banget informasi seputar music dan juga ada beberapa informasi seru lainnya di sini aja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang, serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang, menang dikit lagi. Terus, terus, terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayo ya, tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy, Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya ya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: di Pro 2 Gorontalo.
1: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
2: Iya.
1: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Hmm. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
2: Bener.
1: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya, cuman biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah, yeah. Maka saya dari situ, wah, dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
2: Benar.
1: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak begini ekspektasinya gitu kan.
2: Tidak sesuai.
1: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
2: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tanpa transit.
1: Iya.
2: Ya kan?
1: Iya betul.
2: Orang cuma pikirkan di pulau, togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita dong so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin datang kemarin kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang betul. suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
0: Jaga malam di Pro 2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Kadang kita mikir, pendidikan merata itu benar ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang nggak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan nggak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

pembicaraan Dini udah mengingatkan kita bahwa ya kalau emang sesuatu yang bukan milik kita mau kita paksain juga gak bakalan bisa ya teman Prodi Wah ya. Jadi mending dilepasin aja biar gak menyakiti. So teman Prodi Wah, aku mau spill dulu informasi yang pertama buat kamu teman Prodi Wah, yang dimana BTS kembali terpilih jadi Artist of the Year versi tahun ini ya, versinya Almas. Dan artinya teman berdua, BTS mencetak sejarah dengan menjadi musisi Asia pertama yang kedua kali mendapat penghargaan itu. Di kategori ini juga BTS juga mengalahkan nama-nama besar seperti Taylor Swift, Bruno Mars, Bad Bunny dan juga Lady Gaga. Dan itu juga yang membuat Artist of the Year-nya mereka juga berhasil menyabet Best Male K-pop Artist dan juga Song of the Summer untuk lagu Swim. Swim. So, kalau kamu teman berdua kira-kira melihat pencapaiannya BTS sejauh ini itu rasanya seperti apa? Kalau aku jujur ya sebagai ARMY, aku bangga banget. Benar-benar di titik yang bangga banget dengan usahanya mereka ya saat itu ngajakin orang-orang untuk nonton konser mereka secara gratis. Setidaknya ya orang-orang notice mereka gitu. Nah sekarang ini benar-benar bergelimang penghargaan teman berdua, mantul gak tuh?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yes, sama Radio 2 of Us by Louis Tomlinson yang udah temenin kita sampai di malam ini di pukul 19.55. Dan aku mau spill lagi sama Radio 2 info berikutnya dari Bernadia Ripka yang akhirnya spill tracklist album terbarunya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi lewat postingan di media sosial. Dan Bernadia juga membagikan daftar lagu yang bakal masuk ke album itu, teman Radio 2, termasuk Kita Buat Menyenangkan dan Rabun Jauh. Dan salah satu track yang paling bikin penasaran adalah Peluk Aku Sekarang yang jadi kolaborasi bareng Perunggu, di mana album Semoga Hanya Mimpi dijadwalkan rilis di 24 Juni 2026. Yeay. So kalian udah siap enggak teman berdua diajak menggalau? Tapi kayaknya ini enggak ada yang menggalau-menggalaunya sih. Ini kita bakalan mix feeling teman berdua, ya kan? Pokoknya ada happy-nya tapi ada juga yang dibuat sedihnya mungkin.

Die for you teman berdua. Emang boleh se-die for you itu? Yakin nih, di ekonomi kamu mau terjun langsung gitu kan, hanya untuk bisa memastikan kalau dia baik-baik aja. Tapi kalau kata teman aku ya, teman berdua ya, kalau if he want, iya, pokoknya intinya kalau dia mau, dia usahakan lah, baik gitu. Jadi mungkin iya kali ya. Die for you bisa sih itu. Iya, kalau udah bucin ya mau gimana dong teman berdua. Iya, by the way teman berdua, aku mau ngajakin kamu untuk stay tune. Kalau misalnya kamu yang gak bisa dengerin kita langsung di frekuensi di 92,4 FM, apalagi di bagian area isimu dan sekitarnya, aku pernah coba tuh dengerin gak nyampe gitu ya. Nah, kalian bisa banget dengerin kita secara streaming di rri.co.id atau bisa juga di aplikasi kita di RRI Digital. Udah tersedia di Android dan juga di iOS, so sangat amat memudahkan kamu untuk tetap terhubung, baik itu untuk Pro 2, Pro 1 dan juga Pro 4 Gorontalo.

0: Pig, kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana?

0: rambut.
1: Hmm, keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
0: Nah, itu baru Sobat Peduli Lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Miley Cyrus with Wrecking Ball yang udah terus temenin kita di malam ini. Dan aku mau spill lagi teman Pro2 informasi berikutnya. Ini datangnya dari penjualan tiket dari Westlife teman Pro2 yang dibuka. Dan VIP-nya itu mulai dari Cat 6 ya. Dan ini dapat kabar kalau tiketnya udah sold out gitu, mantep gak tuh? Jadi sejumlah kategori tiket konser dari Westlife di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Jakarta 23 Januari 2027 terpantau habis dalam 1 jam pertama setelah General Sale General Sale dibuka di Sabtu kemarin teman Pro2. Dan berdasarkan pantauan dari CNN.com, pada 1 jam pertama penjualan kategori VIP menjadi yang pertama full book pada pukul 10.05 waktu Indonesia Barat atau 5 menit setelah penjualan dibuka. Kategori Cat 6 juga terpantau habis sekitar pukul 10.10 waktu Indonesia Barat, disusul Cat 5 pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Dan antusiasme penggemar juga terus berlanjut hingga kategori Cat 6 dan juga Cat 4 yang juga ludes pada pukul 10.41 teman Pro2. Dan di sekitar pukul 10.47 ini hampir seluruh kategori tiket sempat berstatus full book, dengan Cat 2 menjadi satu-satunya kategori yang masih tersedia. Namun ketersediaan tiket ini bergerak dinamis pada sejumlah kategori mulai Cat 2 hingga Cat 5. Muncul dengan status low quality atau kuantitas terbatas gitu ya. So kalau misalnya kamu mau tahu di harganya itu, walaupun konsernya nanti di 23 Januari 2027 tapi tiketnya udah bisa kalian booking dari sekarang. Dan di VIP itu di 2,75 by the way. Cat 1A dan B itu di 2,5 juta. Cat 2 A and B itu di 2,25 juta, Cat 3 A and B di 1,85 juta, Cat 4 di A and B di 1,45 juta, dan Cat 5 A and B di 1,25 juta, dan Cat 6 di A and B di 850 ribu aja. Itu dia, jadi bisa langsung kamu book dari sekarang teman Pro2, jangan sampai ketinggalan nanti ujung-ujungnya nangis.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2. Dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesia.
1: Teman berdua berpikiran terbuka memang punya banyak kelebihan, tapi seperti halnya semua sikap, ini juga bisa membawa tantangan kalau nggak dijaga dengan seimbang nih teman berdua. Aku nih mau ngupas kedua sisi baik dan buruk dalam berpikiran terbuka. Kamu tuh jadi mudah belajar dan tumbuh, yang mana jadi lebih cepat memahami hal baru dan beradaptasi dengan perubahan. Menghindari konflik yang nggak perlu karena kamu lebih toleran terhadap perbedaan pendapat atau cara hidup orang lain. Kreativitas juga akan meningkat karena terbuka terhadap ide aneh atau yang gak biasa. Itu bisa melahirkan solusi yang inovatif tentunya. Relasi sosial bisa lebih sehat juga karena orang tuh merasa dihargai karena kamu memberikan ruang bagi mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Dan tentunya juga bisa memperluas wawasan dan empati kamu ya. Kamu tuh jadi orang yang paham dunia tuh gak hitam putih doang. Dan tiap orang juga punya alasan atas pilihan mereka. Sementara untuk sisi buruknya, bisa terlalu mudah dipengaruhi. Kamu tuh jadi gak punya prinsip yang kuat, dan kamu bisa ikut arus tanpa berpikir kritis. Sulit mengambil keputusan, karena terlalu mempertimbangkan banyak sudut pandang yang bisa bikin kamu ragu-ragu atau bimbang nih. Kamu juga over kompromi, kadang jadi terlalu mengalah atau takut menantang. Padahal ada saatnya kamu perlu berdiri teguh. Kamu juga rentan terhadap informasi yang salah, karena terlalu terbuka terhadap semua sumber tanpa menyaring yang bisa bikin kamu menyerap hal yang gak akurat. Dan juga orang lain tuh bisa memanfaatkan fleksibilitas kamu, terutama kalau misalnya kamu selalu berusaha mengerti mereka tanpa batas nih teman berdua ya. Jadi kuncinya adalah pikiran terbuka yang kritis dan juga sadar diri nih. Kamu terbuka tapi tetap punya filter dan prinsip, seimbang intinya. Gak terlalu keras tapi gak

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjutin lagi sama informasi terakhir di malam ini, di mana Drake cetak rekod berkat rilis 3 album bersamaan, teman Pro 2. Mantul gak tuh? Jadi Drake ini tuh baru mencetak rekor dengan menjadi musisi pertama yang menguasai 3 posisi atas tangga album populer berkat merilis 3 album bersamaan, yaitu ada Iceman, ada Habibti, dan juga Maid of Honor di 15 Mei 2026 kemarin. Dan album dari Iceman yang sudah diisukan sejak 2 tahun masuk ke Billboard 200 di posisi nomor wahid nomor wahid gitu, nomor 1 gitu ya, dengan 463.000 unit setara album. Dan dari laporan Variety juga, teman Pro 2, capaian dari Iceman ini juga membuat Drake memiliki 5 album yang duduk di puncak tangga album, mengalahkan rekor dari Jay-Z sebelumnya untuk jumlah album number one terbanyak di antara artis solo pria dan juga R&B dan hip hop. Dan perolehan Iceman ini juga membuat Drake bersanding dengan Taylor Swift sebagai musisi solo dengan jumlah album nomor 1 terbanyak. Secara keseluruhan, teman Pro 2, hanya ada The Beatles ya yang bertahan di atas mereka dengan rekor 19 album nomor 1. It's okay, walaupun mungkin baru 1 tapi udah masuk, say. So, kalau kalian, teman Pro 2, melihat pencapaiannya dari Drake, dari albumnya Iceman, kira-kira yang mana nih yang paling kamu suka, teman Pro 2, lagu-lagu?

0: bikin mukbang yuk.
1: Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi?
0: Mukbang baso sama pakai cabai Caroline Reaper.
1: Kamu yakin? Tahu nggak, cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curie. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper? Din, Dinda, yeay.

Bila 2,4 Pro 2 Korang Tawa, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Cinta Sia-Sia dari Nabila Takia. Udah temenin kita di malam ini, teman Pro 2, di malam Kamis ya. Di mana teman Pro 2 bertepatan juga dengan Lebaran Idul Adha. Nah, aku gak mau ngajak kalian untuk menggalau ria untuk malam ini, no, gak dulu. Karena kayaknya kita wajib untuk happy-happy. Karena tadi malam juga aku ngajakin kamu untuk ikutan gabung di program kita di Jaga Malam. Jangan galau-galau, kita bahas seputar hal-hal yang hampir kita relakan gitu ya. Karena setiap dari kita itu pasti punya hal ataupun seseorang yang sangat kita cintai atau sangat kita sayangi ya. Dan itu kalau kita analogikan itu layaknya Ismail yang sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim gitu. Dan kalau malam ini aku gak mau nanya seputar itu, karena udah juga kita bahas tadi malam. Mungkin lebih ke perayaannya aja kali ya teman berdua ya. Ya gak sih? Setuju gak kalian? Jadi aku mau tahu nih, kira-kira di malam ini menu dinernya apa? Masih banyak yang bilang, apaan sih Rahma, kenapa pembahasannya itu? Lah ya gak apa-apa, justru menurut aku bakalan kelihatan nih siapa yang punya banyak daging. Terus bakalan kelihatan juga nih siapa yang panitianya. Bakalan kelihatan juga siapa yang bagian mengeksekusi, baik itu motong, terus juga bagian masak dan yang lain. Kan lumayan ya, kita jadi tahu kan kegiatan kalian hari ini tuh kayak apa. So langsung gabung aja teman Pro 2. Pokoknya malam ini kita seru-seruan bareng, gak usah pusing mikir apapun gitu ya. Di Instagram kita pastinya di @pro2_gorontalo, sama di line WhatsApp di 0811 43 000 000, dan di line telepon di 0812 15 000 924.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Oke, tahun 2002, Ten Feet Tall by Afrojack featuring Rebel yang udah temenin kita sampai di pukul 21.22. Masih bareng Rama di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman 2002. Dan topik kita masih sama, masih seputar dinner malam, menu dinner kamu malam ini gitu ya. Karena sudah banyak yang mulai nge-spill gitu ya. Lagi pada masak sate lah. Terus tadi bahkan ada temen aku yang ganti shift. Ya ulah, kita bilang aja Cindy ya. Cindy tuh tadi udah bener-bener yang bye, aku mau bikin sate dulu gitu. Kayak ih, ngeselin sekali dia. Terus juga ada tadi beberapa teman aku yang udah mulai nge-story-in bikin rendang lah. Ada yang sekarang udah mulai menggiling dagingnya untuk dibuat jadi bakso dan yang lain-lain. Tapi gimana kalau misalnya kamu nih teman pro 2 yang lagi bertepatan banget dengan Idul Adha, tapi ada satu hal yang gak bisa kamu lakuin gitu loh. Dalam artian kamu gak bisa mengeksekusi daging itu dengan baik karena ada semacam pantangan lah ya. Kayak orang bilang, aku tuh punya kolesterol yang cukup tinggi, jadi gak bisa aku makan daging. Itu sedih banget. Menurut aku tuh sedih banget. Ya kan, kayak gak bisakah kita merayakan ini bersama? Cukup Idul Fitri aja kita merayakannya berpisah-pisah. Kalau Idul Adha kita harus merayakannya bersama-sama gitu loh. Jadi kalau misalnya mau makan daging ya harusnya bareng-bareng. Ya enggak sih? Jadi ada yang belum dapat kupon di sini, aku belum nih. Jadi ada yang mau bagi-bagi daging boleh banget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya,
1: entah kamu yang ekstrovert, terus teman kamu yang introvert, atau mungkin sebaliknya. Intinya, orang-orang dengan dua sifat ini akan selalu ada di sekitar kita. Entah itu teman, kenalan, atasan kerja, dan sebagainya. Ekstrovert dan introvert mungkin punya cara yang berbeda dalam menikmati waktu dan bersosialisasi, tapi perbedaan itulah yang bisa memperkaya persahabatan mereka. Seandainya kamu ekstrovert dan punya teman yang introvert, harus paham kalau persahabatan yang sehat antara kalian itu soal saling pengertian. Selalu kasih ruang dan waktu sendiri, ibarat kata kayak HP, selalu lowbat dan butuh di-charge. Hormati gaya komunikasi, hindari interupsi yang berlebihan, atau obrolan yang terlalu cepat. Jangan maksain situasi sosial kamu. Kalau introvert gak nyaman di tempat rame, jangan paksa ikut. Harus paham kode bahasa tubuh dan ekspresi. Mereka kadang gak langsung bicara kalau gak nyaman loh. Jadi pendengar yang baik, ya walaupun kamu senang bicara kayak toddler yang mulai lancar ngomong, coba sekali-sekali diam dan beri teman kamu yang introvert waktu yang tepat buat berbagi. Coba sekali-sekali diam dan beri teman kamu yang introvert waktu dan tempat buat berbagi. Sama satu lagi yang gak kalah penting nih, gak ngambil sikap pribadi. Kalau introvert nolak ajakan atau lagi pengen sendiri, jangan salah nangkep sebagai penolakan sama kamu yang ekstrovert. Ini hanya soal kebutuhan yang berbeda. Jadi jangan bayangin ekstrovert dan introvert kayak air sama minyak. Kalian bisa kayak teh dan gula, beda tapi saling nambah rasa. Ekstrovert bisa jadi sinar matahari yang hangat asalkan gak terlalu silau. Nah kalau introvert ibarat embun yang menjujukan kayak suaranya Nadine Amiza, walaupun hadirnya pelan-pelan.

0: Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan nih ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini aku mau spill dulu yang udah gabung bareng Rahma di Instagram kita di @pro2_gorontalo. Teman Pro 2 yang udah ikutan nge-spill dinner menunya mereka gitu ya di malam ini ya. Waduh, banyak sekali. Kelihatan sekali nih yang lagi menikmati daging hasil dari kurban Idul Adha gitu ya. Ih, keren banget sih kalian. Bagi-bagi napa? Ada dari Alia Dumbi. Halo Alia, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Alia katanya ini teman berdua, menu dinernya malam ini adalah sate-sate 1000 tusuk, teman berdua. Udah kayak yang ada di film-film gitu ya. Satenya mas, mau mas, 1000 tusuk mas, ya begitu begitu loh. Ada juga sih teman aku ya malam ini, nggak tahu kalau dia lagi station apa enggak. Cuman aku mau sedikit penyindir dia aja. Dia ini bagian ketua apa tuh pemotongan kurban gitu ya. Ketua apa bagian pemotong kurban ya. Aduh, pokoknya di storynya sih dia yang motong kurbannya gitu kan. Ih, gak kebagian. Ya ampun, terlambat sih. Mungkin dari tadi siang ya, harusnya udah kita kodein dari tadi sore gitu ya, biar kebagian gitu ya. Lah dia storynya nanti malam, jadi gak dapet gitu. Ya udahlah, gak apa-apa lah, telah berdua, it's okay lah. So, buat kamu yang juga sama-sama lagi kode-kodein temen biar dapet, gabung aja dari sekarang. Terus enaknya nanti dagingnya dibuat jadi menu apa nih, bisa langsung ke Instagram di @pro2_gorontalo.

0: Aduh, butuh duit yang cepat sekali jaga lilin, ada nggak?
1: Nggak ada.
0: Butuh duit.
1: Lagian buat apa sih?
0: Buat kebutuhan aku lah. Walaupun belum berkeluarga, tapi aku butuh healing, skincare, dan... apa aku pinjol aja ya?
1: Dana cair dengan cepat tanpa jaminan. Tinggal klik duit langsung ada.
0: Yes.
1: Terus, bayarnya mudah tanpa bunga besar.
0: Yes.
1: Ternyata nggak didaftar di OJK. Terus data diri kamu tersebar kemana-mana. Lalu malah terlilit hutang.
0: No! Kok jadi serem?
1: Makanya jangan gampang terbuai rayuan maut. Plus iklan tentang pinjol. Giliran rugi, nangis.
0: Ya udah iya. Kamu deh bantuin aku pinjamin 100. Nanti aku ganti pas gajian. Kan pinjol beresiko. Ya udah, pin off aja. Pinjaman offline gitu.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: gonna see if you would touch me.
1: Yes, tama bro Dewa. Jungkook featuring Jack Harlow with 3D. Dan tama bro Dewa masih bareng Rahma di malam ini. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati aja. Aku mau spill lagi yang udah gabung bareng Rahma di Instagram kita di @bro2_gorontalo tama bro Dewa. Rame, biasalah ya. Lagi merayakan Idul Adha juga kan semuanya ya. So, ini tuh bro Dewa, kalau misalnya kamu yang senang banget sama yang namanya sate gitu ya, atau menu-menu makanan yang identik banget dengan hari raya Idul Adha gitu ya. Ini ada beberapa yang bisa aku rekomendasikan juga menu-menunya. Ya kamu mungkin bisa coba besok, kamu mungkin malam-malam ini juga kalian bakalan eksekusi juga kan. Besok kalian bisa coba teman berdua semur. Jadi ini juga salah satu yang masuk ke dalam versi Taste Atlas. Ada di peringkat ke 6-7 teman berdua dengan peringkat yang cukup tinggi dari semua makanan terlezat di dunia. Semur itu juga masuk gitu ya. Dan mungkin dia masih di bawahnya rendang, tapi bisa dibilang olahan makanan dari daging ini juga gak kalah enak teman berdua. Selain semur, kalian juga bisa banget untuk cobain buat soto Makassar. Soto Makassar itu juga pakai daging loh by the way. Tapi kalau soto-soto pada umumnya itu pakainya ayam suwir gitu ya. Kalau coto Makassar dia identiknya sama daging sama kacang. Jadi kamu bisa cobain biar ada menu yang berbeda dari sekedar sate-sate gitu kan. Jadi kamu bisa cobain berbagai macam. Dan itu dia, sembari nanti aku bakalan spill lagi respon kalian di segmen berikutnya. Stay tune aja terus di sini di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami

Alright, nomor 2. Ini kita mau spill lagi yang udah ikutan gabung warang Rahma di Instagram kita di @produ_gorontalo. Ada siapa aja di sana? Let me see first sama Produa. Ada dari Mariska. Halo Mariska, selamat malam. Kalau Mariska katanya sama Produa di momen Idul Adha ini gitu ya, menu dinernya gak ada yang spesial sih, biasa aja. Karena emang masih hari pertama juga ya, kan orang-orang beda-beda tuh pas eksekusinya atau pas pemotongan kurbannya. Ada yang mungkin 2-3 hari baru ada pemotongan, ada juga yang emang belum saat ini gitu. It's okay, nanti juga bakalan ada undangan-undangan dari teman-teman yang bakalan ngajak untuk ayo kita makan sate bareng di sini ya. Ayo kita makan sate bareng di sini, pasti bakalan ada undangan-undangan kayak gitu tahu. Terus dari Gil.lang. Halo Gilang, selamat malam. Gilang juga sama teman berdua, enggak ada yang spesial. Ya, sedih banget. Gilang, nanti kalau aku bikin sate nanti kamu datang ya. Udah langsung aku tandain duluan Gilang ya, kasian nih anak rantau sendirian, udah homesick lagi. Gak dapet, tenang aja Gilang, nanti sampai begah lah kamu nih. Apa tuh namanya, dari satu rumah ke rumah yang lain bakalan kita undang gitu. Pokoknya siapin diri kamu aja dan jagalah kolesterol kamu untuk tetap di bawah.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul.
1: Oke.
2: Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya
2: ya?
1: Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Bagus lah, ya kan
2: sebetulnya. Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita nggak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajannya
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu
2: masak ya aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah dicek up, alhamdulillah kadar gulanya rendah. Gak ada gula.
1: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya nggak pernah makan. Biasanya nih, habis makan konsumsi teh, ditutup sama teh atau kue, itu saya nggak.
1: Oh,
2: saya
1: gitu.
2: Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya?
3: Iya.
2: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak
3: tapi
2: berlebihan.
3: Ya, iya.
2: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Hilang, juga cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya?
1: Mm-mm.
0: Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti bangsanya sadar.
1: Papa.

0: Mau kloreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tolong banget ini kalau misalnya kalian sama berdua ya, yang lagi pada bakar-bakar gitu kan, kumpul-kumpul sama teman-teman, sama keluarga, sama sahabat, mungkin bisa tuh teman berdua ngajak-ngajak yang lain biar lebih rame gitu ya. Tapi ya itu tadi, biar nggak habis semua dagingnya. Gimana kalau kalian pakai salah satu cara yang suka aku lakuin sama teman-teman aku gitu. Jadi kayak kita tuh kayak nabung daging. Gak tau lah cara menjelaskannya kayak mana gitu ya. Tapi kayak kita ya nabung aja gitu loh. Jadi kayak yang satu teman aku bawanya setengah kilo. Lumayan kan, dapat 2 kilo tuh. Nah bisa tuh kita eksekusi bareng-bareng. Tapi ya itu jangan sampai cuma sekedar dieksekusi tapi kita gak tahu cara biar dagingnya tuh empuk dan yang lain-lain gitu kan. Kadang kita udah menikmati momen bareng teman-teman, kita jadi lupa kalau cara masaknya ini masih ada yang kurang. Jadi 2 kilonya itu rugi gitu loh, karena rasanya agak karet kalau kata teman-teman aku. Soalnya kita pernah buat dan gatot. Abis itu gak ada yang ngabisin, kan nyebelin ya. Dan itu dia teman berdua, topik kita di malam ini, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Walaupun sekarang ini malam Kamis, tapi gak ada itu yang namanya galau-galauan. No, no. So, karena sekarang udah di menit ke-50 juga ya, the way menit 50 dari pukul 22. Jadi aku mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kalian yang udah stay tune. Dan tetap stay tune, jangan terus di sini sampai nanti jam 12, karena lagu-lagu kita bakalan terus temenin kamu. Rama pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh my god. Ih, serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Loh, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Eh, yaelah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

kita berpikir, kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya, dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

0: Echo Anywhere.
1: Sahabat, aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: more now. Don't go anywhere.
1: Yuk, ngumpul yuk. Tunian, ayo. Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
3: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
2: Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Kamu lagi dengerin Perdu FM Gorong Tau.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ma'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nashrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain. Tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.

berdua dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengan kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

wabarakatuh. Selamat pagi, teman Pro 2. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Kamis 28 Mei 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ruang dengar teman Pro 2 hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara. Dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudhulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: Don't go anywhere.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Woi, ngana so pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.

0: dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Ih, gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang

0: buka ngecem lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online.

0: kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92,4 Prod FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Prod 2. Hai, gimana kabar kamu? Pasti semuanya juga lagi pada happy karena hari ini juga masih hari libur di hari kedua Idul Fitri. Anyway, aku pengen ngucapin selamat Idul Adha. Selamat Idul Adha teman Prod 2, buat kamu yang menjalankan, merayakan juga pastinya. Dan yang mungkin beberapa hari ke depan ini ya, perutnya juga bakalan full diisi sama dagingnya. Kayaknya ada seminggu sampai dua minggu ke depan nih teman-teman berdua. Banyak undangan makan-makan pastinya. Anyway, untuk hari ini diisi Kamis 28 Mei 2026, Radin Samhol bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Stay tune.

dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 FM.

2 Prahera, wakil Indonesia dan tunggal putranya diakhiri Awi Farhan sekaligus ketika berhasil memenangi pertandingannya di babak pertama Singapore Open 2026. Awi Farhan bertanding ketika belum ada wakil Indonesia yang lolos walaupun sudah ada 3 dari 8 yang menjalani pertandingannya di Singapore Open 2026. Ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva ini dan juga ganda campuran ya, Rehan Naufal dan juga Gloria Manuel takluk dari unggulan, sementara Putri Kusuma tidak bisa menjaga satu unggulan karena dihentikan jagoan lama Pusarla Venkata Sindu. Awi sendiri datang dengan ikut menanggung tren negatif lainnya ketika menghadapi Thomas Junior Popov dari Prancis. Indonesia ada dalam era yang mungkin tidak terbayangkan ketika para pemain tunggal putranya kesulitan melawan penantang dari negeri Maud. Dan dari 7 pertemuan yang sudah terjadi antara tunggal putra Indonesia dan juga Prancis di BWF World Tour dan juga ajang mayor tahun ini, cuma sekali wakil merah putih berhasil. Satu-satunya kemenangan diraih sama Jonathan Christie atas Christo Popov di Indian Open 2026 di Januari kemarin. Dan Alwi 2 kali kalah dari rival seumuran Alex Lanier sendiri, teman Pradua. Terus juga pukulan terbesar datang dari Thomas Cup di tahun kemarin ya, ketika merah putih dikalahkan Les Blues di fase grup sejak 3 partai pertama yang semua juga tunggal putra. Alwi akhirnya memecah kebuntuan dengan mengatasi Thomas Junior Popov dengan skor 2-19, 2-14 dalam laga yang digelar di Singapore Indoor Stadium Singapore Selasa kemarin.

0: they kiss you.
1: Bosan sekali tidak tahu apa yang gak mau baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
2: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
1: Hah? Klinomania? Apa itu, Sol?
2: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena so rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
1: Jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
2: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit. Tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa hidup bisa stuck di kamar seharian, tau gak sih?
1: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
2: Yoi, bro. Coba cek info tentang klinomania. Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini biar tidak jadi budak bantal. Jadi jangan jadi profesional sleeper, bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu.

0: Akhirnya pas hamin 2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget Kak, yang
1: di lorongnya itu.
2: Tempat dia.
0: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagian itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga itu. Ya aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget Kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, oh benar-benar ada, ini bukan cuma
2: tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus. Karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
0: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari, 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
1: waduh,
0: ah dia mau tarik di kaki kita ini, setelah dia pikir kosku kita ini.
1: Itu kan jadi pikiran, jadi pikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya hamin 2. Coba kamu bayangin kalau hamin masih banyak gitu. Ya nanti Devira
2: auto minta pindah ya.
1: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
3: Jaya malam di Prodo FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

MotoGP Marc Marquez siap kembali ke sirkuit dengan membalap di MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, Florence nantinya di akhir Mei ya, setelah absen dari dua putaran terakhir karena cedera teman berdua. Jadi pembalap Ducati Lenovo tim ini kembali membalap setelah menjalani dua operasi. Sebelumnya dia menjalani operasi untuk menangani cedera kaki yang dialami di Le Mans, Prancis. Selain itu, dia juga menjalani operasi bahu kanan yang sudah direncanakan sebelum insiden di sprint race MotoGP Prancis. Ya walaupun memang Ducati Lenovo tim sudah mengkonfirmasi rencana kembalinya Marcus, pembalap bernomor 93 itu masih harus melewati pemeriksaan medis terakhir di Mugello Kamis hari ini ya teman-teman berdua. Jadi pemeriksaan ini juga bakal menjadi penentu apakah Mark dinyatakan cukup fit untuk turun di sesi latihan bebas pertama atau FP1 yang dijadwalkan berlangsung Jumat besok.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ke informasi perakiran cuaca dulu untuk hari ini diisi Kamis 28 Mei 2026 yang bakal disampaikan oleh perakirawan Said Mahadir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Kamis 28 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Dan terdapat juga potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Popayato, Manangu, Botomoito, Telamuta, Dulupi, Wonosari, Olanggohula, Tolinggula, Sumalata, Diau, Kuandang, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Randangan dan sekitarnya. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 98%. Arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Terdapat peringatan dini, perlu diwaspadainya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin dari barat laut hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 24 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,2 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin dari barat laut hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 18 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,2 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.

0: Owan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana sobat jalan kaki begini, tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua jongana, belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu, nanti siang kita mengasih bangun.
1: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Weh Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo, lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai, bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang sama orang di komplek ini bajalan pagi, tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal nganat taurin toh, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat. Bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak. Mengurangi peradangan dan resiko jantung. Mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala. Terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres. Kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Japangan solop pas solop bagin?
0: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
1: Kalau ngana tidak percaya, browsing joko ngana tes sendiri.
0: Ya oke, mulai sekarang kita olos semua tiap hari, tidak pakai solop bajalan pagi.
1: Yang kurang hari-hari olos, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Gimana suasana Idul Adha kamu di rumah, teman Pradua? Masih rame sama keluarga atau malah udah mulai rebutan stok daging di kulkas? Ngomongin soal Idul Adha, selain momen kumpul keluarga dan masak-masak bareng ya, pasti ada satu hal yang wajib gak pernah absen. Menu wajib di rumah masing-masing, ya kan? Ada yang tim sate dari pagi, ada yang harus juga banget makan gulai, ada juga yang tiap tahunnya bikin rica-rica, apalah itu, sampai satu rumah romanya juga menggoda banget. Dan kalau ngomongin Idul Adha sendiri, teman Pradua, setiap rumah itu tuh pasti punya menu tradisi sendiri. Bahkan kadang sebelum daging dibagi aja, keluarga juga udah punya rencana. Ini buat sate, kayak dipisah-pisahin gitu loh. Ini buat sate misalnya, ini buat sop misalnya, ini buat rendang, ya nggak sih? Ada nggak sih di rumah kamu tuh menu yang harus ada setiap Idul Adha? Ya, kalau misalkan nggak ada menu itu rasanya kayak Idul Adha tuh jadi kurang lengkap gitu. Coba di pada kali ini aku pengen tahu, karena ini juga kita juga masih merayakan Idul Adha ya. Ini udah hari kedua Idul Adha, teman berdua, dan aku yakin banget hari ini sudah banyak sekali rencana makan-makan kalian. Aku pun seperti itu sebenarnya untuk hari ini. Malamnya mau ngumpul sama teman-teman, bawa daging masing-masing dari rumah buat dimasak bareng, buat makan bareng juga. Jadi kalau misalkan di keluarga kamu sendiri, ada gak sih satu menu wajib yang harus banget ada setiap Idul Adha? Coba share ke aku di sini di WhatsApp 08 11 43 2, lain telepon 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STNT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Setiap kali kamu ngomel soal macet, banjir, harga naik, itu tandanya kamu peduli. Tapi kalau cuma ngomel, ya nggak nyelesain apa-apa, teman berdua. Coba deh, ubah omelan jadi obrolan. Obrolan jadi ide, ide jadi aksi. Karena negara ini butuh lebih banyak pemuda yang bisa mikir plus gerak, bukan cuma mikir aja. Kritik boleh, asal disertai kontribusi. Mau bantu lewat komunitas, kampanye medsos, atau sekedar edukasi teman, itu udah langkah keren, teman berdua. Jangan sampai kamu jadi bagian dari masalah cuman karena diam. Mending cerewet tapi solutif daripada pasif tapi eksklusif.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk ikut sekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
1: 1, 2, 3. I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?